Tunga soinyo rong migiti Sunday request show na tingo yaku sana terikut tusang nak tau yu ma unit tusang nak kataro yak tiluta o kaktiu yunga tobi utak. Udumina tingo yau rektok sana teri July 12, 2026 sagarut. Tusang nak kataro yang nerak pugu Iki akibik kudlu, Facebook kudlu, tusang na ako mayuni, o karakat taktunig lo, tusang na ako mayuni. Tusang na rusukatang nakpuhuto.